0: number one hits music station.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio masih di K-Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Sobat Farhan yang mengabarkan kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan jalan, ini jalan Rami Puji ya Sobat K. Terima kasih banyak atas informasinya, terpantau ramai lancar. Dan mendekati weekend Sobat K, banyak sekali masyarakat yang sudah mengantarkan anak pergi ke sekolah ataupun hari ini sudah menerima rapot ya Sobat K, mendekati hari libur pastinya. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat pagi untuk Sobat Mia yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sekitar Pasar Tanjung. Ya, ini informasinya terpantau ramai lancar. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini Sobat K, di hari Jumat 19 Juni 2026, kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif. Sobat K, PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Timur mengakui kebijakan pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur selama 2 pekan terakhir dipengaruhi oleh penurunan kapasitas supply. Dana Puspitasari, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan juga Lingkungan PLN UID Jawa Timur mengatakan penurunan pasokan supply itu berdampak ke sektor pembangkit listrik. Dan saat ini PLN tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik, Sobat. Ia memaparkan bahwa pemadaman terpaksa dilakukan karena volume pasokan daya yang mengalir masuk ke wilayah Jawa Timur mengalami penurunan secara signifikan. Menurutnya penurunan ada di bawah 5%. Dan ia menambahkan untuk menjaga stabilitas dan kendala sistem kelistrikan PLN melakukan manajemen beban secara terbatas ke sejumlah wilayah terdampak serta terus mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal, Sobat K. Dan adapun sebelumnya, pemadaman listrik bergilir itu dikomunikasikan ke masyarakat sebagai pemeliharaan infrastruktur. Dana juga menjelaskan bahwa kondisi real saat ini murni disebabkan kendala teknis suplai yang berkurang. Ia pun minta maaf jika kondisi ini mengganggu pelayanan yang terdampak, Sobat K. Dan sementara menjawab keluhan dari masyarakat mengenai tidak adanya pemberitahuan atau jadwal resmi pemadaman, Dana juga menjelaskan bahwa dinamika operasional di tingkat pembangkit juga seringkali berubah. Ia menjelaskan saat ini suplai dari pabrik tiba-tiba terganggu dan membuat operasional terhenti karena dilakukan pemeliharaan dan sebagainya, mengharuskan pihaknya untuk mengatur kembali jadwal pemadaman. Dan PLN sampai saat ini terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan proses penanganan berjalan optimal serta keandalan pasokan listrik tetap terjaga.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama kembali ditunjukkan Polresta Banyuwangi. Dalam rangka Hari Raya Galungan dan Kuningan, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofi Kripto Himawan menyambangi umat Hindu di Pura Jagat Girinata, Kelurahan Penganjuran Banyuwangi pada Rabu 17 Juni. Kehadiran Kapolresta Banyuwangi bersama jajaran menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan, serta mempererat hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun budaya. Kegiatan persembahyangan yang berlangsung hikmat tersebut dipimpin oleh para pemuka agama Hindu dan diikuti puluhan umat sedharma.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM, Situbondo. Pupuk organik cair limbah dapur terbukti mampu meningkatkan hasil panen padi yang sebelumnya 7,3 ton menjadi 9,1 ton dalam 1 hektar. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengapresiasi komunitas peduli sampah Situbondo yang terus melakukan inovasi hingga berhasil menaikkan produksi padi. Inovasi olahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair ini perlu dikembangkan dan ditiru di kecamatan lainnya, karena selain mampu meningkatkan hasil panen, juga menekan biaya produksi. Bupati juga meminta kepada komunitas peduli sampah di Kecamatan Situbondo ini untuk segera melengkapi izinnya agar bisa lebih luas menjangkau pasar sehingga memberikan manfaat kepada petani lainnya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. SPPG Syair Beji Kota Batu salurkan MBG untuk ibu hamil hingga balita saat libur sekolah. Program makan bergizi gratis di Kota Batu kini tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Syair Beji melalui sejumlah posyandu di Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Kepala SPPG Syair Beji Ahmad Jalaluddin menjelaskan distribusi untuk kelompok 3B atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mulai berjalan setelah seluruh persiapan administrasi dan teknis selesai. Penyaluran tahap awal dilakukan melalui 4 posyandu dengan data penerima yang berasal dari puskesmas agar tepat sasaran. Memasuki masa libur sekolah, produksi makanan di dapur SPPG menurun menjadi sekitar 1.300 porsi per hari. Berkurangnya jumlah siswa penerima MBG membuat distribusi lebih difokuskan kepada kelompok 3B. Program ini diharapkan dapat membantu pemenuhan gizi masyarakat sejak masa kehamilan hingga usia dini, serta mendukung pencegahan stunting.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pembangunan tempat ibadah, khususnya gereja, seringkali memicu gejolak akibat masalah perizinan hingga penolakan dari kelompok warga tertentu di berbagai daerah termasuk Solo Raya. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB se-Solo Raya membuka ruang diskusi dan dialog dengan siapapun dibandingkan dengan aksi demo. Karena masuk 10 besar indeks kota toleran, kota Solo akan mendapatkan keuntungan seperti menjadi destinasi studi komparasi, okupansi hotel akan naik, kuliner akan laris, dan UMKM akan diuntungkan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: 102,9 FM K-Radio, ada informasi mengenai pemadaman listrik sobat K di hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang akan dipadamkan dari jam 7 hingga jam 10 sobat K. Ini wilayah terdampak di kawasan perumahan Taman Gading sekitar pekerjaan jam 7 hingga jam 10 sobat K ya. Untuk warga di kawasan perumahan Taman Gading sobat K, ini ada informasi pemadaman listrik dari jam 7 hingga jam 10 karena ada pemeliharaan jaringan SUTM. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan memang mengenai pemadaman listrik yang terjadi di kawasan Jawa Timur terutama sobat K, dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia berulang merevisi harga batubara bagi PT PLN Persero. Di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi masuk dan juga tantangan menjaga pasokan batubara kalori menengah sobat K. Dan memang penyesuaian harga ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation yang saat ini ditetapkan sebesar $70 per ton bagi PLN. Dan Kementerian SDM mencermati adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per gram per kilogram yang dibutuhkan oleh pembangkit PLN. Sementara biaya ditambang juga meningkat karena rasio pengupasan tanah dan juga stripping rasio untuk batu bara kalori menengah disebut sudah berada di kisaran 8-12%. Dan pemerintah saat ini masih menghitung opsi kebijakan termasuk kemungkinan insentif atau penyesuaian formula harga acuan. Dan Menteri SDM menegaskan perhitungan dilakukan agar PLN tidak dirugikan namun pemasok juga tetap memiliki keekonomian yang wajar. Di tengah pembahasan tersebut, pemerintah memastikan pasokan listrik tetap aman. Dan Bahlil Lahadalia menyebut kendala batubara tidak sampai menimbulkan resiko pemadaman listrik.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat menyaksikan Headline News. Pemirsa, ribuan penggemar timnas Kolombia berkumpul di Monumen Kemerdekaan di ibu kota Meksiko, yakni Mexico City, usai tim kesayangan mereka mengalahkan Uzbekistan 3-1. Pemirsa, Monumen Kemerdekaan atau sering disebut Monument of Angel dipenuhi warna kuning, biru, dan merah yang merupakan warna khas timnas Kolombia. Mereka bernyanyi, menari, dan mengibarkan bendera di sekitar monumen sementara suara klakson mobil bergema di sepanjang Paseo de la Reforma. Beberapa penggemar Meksiko bergabung dalam perayaan tersebut, merayakan bersama warga Kolombia dan berpose untuk foto di bawah ikon kota tersebut. Kolombia membuka kampanye Piala Dunia mereka dengan kemenangan, mengamankan 3 poin, dan memperkuat peluang mereka untuk lolos dari babak penyisihan grup. Lalu lintas melambat di sekitar monumen karena kerumunan semakin bertambah sepanjang malam. Polisi tetap berjaga di area tersebut, tetapi perayaan sebagian besar tetap berlangsung damai saat para penggemar bersorak dan bernyanyi hingga larut malam. Hingga Kamis pagi waktu

0: setempat tidak ada laporan insiden yang ditimbulkan oleh supporter timnas Kolombia. Pemirsa, para penggemar Ghana di Toronto merayakan kemenangan tim berjuluk The Black Stars yang membuka kampanye Pesta Bola Dunia 2026 mereka atas Panama. Rekaman yang diambil pada hari Rabu menunjukkan para penggemar yang mengenakan warna nasional Ghana bersorak dan merayakan kemenangan di luar Stadion Toronto, Kanada. Sejumlah supporter Ghana mengakui kemenangan 1-0 atas Panama tidaklah diraih dengan mudah. Pertandingan itu berjalan bagaikan laga hidup mati. Ghana mengamankan kemenangan tanpa gelandang veteran Thomas Partey yang absen setelah pihak berwenang Kanada menolak permohonannya untuk visa tinggal sementara. Partey sedang menunggu persidangan di Inggris atas tuduhan termasuk pemerkosaan dan pelecehan seksual. Partey sendiri menyatakan dirinya tidak bersalah. Raihan 3 angka Ghana di grup L ini memberikan posisi yang kuat menjelang laga berikutnya menghadapi Inggris 24 Juni dan menghadapi Kroasia pada 28 Juni mendatang. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Amerika Serikat. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News, namun Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan perbincangan. Amerika Serikat dan Iran kini resmi menandatangani MOU yang menjadi dasar menuju perdamaian yang permanen. Sesaat lagi. Good morning,
1: Sound of Knowledge. K-Perspektif Membangun. K-Perspektif Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM Gay Radio, terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Gay Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di nomor subcenter Ke Radio 0811-378-1029. Ada Sobat Fauzi yang mengabarkan ini di hari Jumat 19 Juni 2026 di timur Balai Desa Tegal Rejo Mayang. Di tanjakan setelah tikungan ada tergandeng yang mogok Sobat Ke ya. Di pas tanjakan ini agar berhati-hati bagi Sobat Ke yang akan mengarah dari Jember ke Banyuwangi. Karena posisinya arah dari Jember ke Banyuwangi ini pas di tanjakan Sobat Ke ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Sobat Fauzi atas informasinya. Selamat pagi untuk Sobat Cahya yang mengabarkan saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan lingkar kampus Sobat Ki di DPRD Jember terpantau ramai lancar dan juga masuki menjelang weekend Sobat Ki ya. Di hari Jumat banyak sekali masyarakat yang beraktivitas olahraga maupun berbelanja Sobat Ki ya, untuk membeli sarapan. Pastinya kira-kira kamu sarapan apa pagi ini Sobat Ki ya, bisa kirimkan juga rekomendasi kira-kira sarapan apa yang pas untuk bisa nikmati bersama pastinya. Silakan untuk kamu yang mengabarkan kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas ataupun bahkan keluhan kamu mengenai administrasi pemerintahan Sobat K, bisa langsung saja kirimkan ke nomor subcenter K Radio 0811-378-1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, masuki musim kemarau, Polsek Curadami memperkuat koordinasi dengan pengelola kawasan hutan yang mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas pendakian ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli dialogis dan juga koordinasi bersama Kesatuan Resort Pemangku Hutan di Curadami. Kapolsek Curadami AKP Muktamar bersama anggota menemui pengelola teknis resor hutan KRPH Curadami, Lukman Hadi. Dalam pertemuan tersebut, Sobat K, kedua pihak membahas sejumlah langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan yang meningkat selama musim kemarau. Salah satunya dengan mengintensifikasikan patroli bersama yang melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Muktamar melalui Kasih Humas Polres Bondowoso Ibtu Bobby Dwi Siswanto menegaskan sinergi antara kepolisian dan juga pengelola kawasan hutan sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus melindungi masyarakat. Dan menurutnya, langkah preventif menjadi kunci untuk menekan potensi gangguan keamanan dan juga kerusakan lingkungan selama musim kemarau berlangsung.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
3: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
2: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
3: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
2: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
3: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
2: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
3: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
2: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
3: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.

0: 102,9 FM Ki Radio, kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Ayu dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM Ki Radio, Sound of Knowledge.
2: Aroma kopi yang selama bertahun-tahun tumbuh di lereng desa Kecamatan Silo kini bercampur dengan rasa cemas. Di lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ratusan keluarga, muncul rencana pembangunan markas batalion teritorial pembangunan yang membuat masa depan para petani dipenuhi tanda tanya. Kegelisahan itulah yang dibawa ratusan petani bersama mahasiswa PMII Cabang Jember saat mendatangi DPRD Jember. Mereka menegaskan tidak menolak pembangunan pertahanan negara, namun mereka meminta pemerintah mengkaji ulang lokasi pembangunan. Bagi Suswati, petani asal Dusun Pertelon Desa Silo, lahan tersebut bukan sekedar hamparan tanah. Dari kebun kopi dan tanaman pertanian yang dirawat bertahun-tahun itulah, kebutuhan keluarga dipenuhi dan anak-anak disekolahkan. Ketua PMII Cabang Jember, Taufikur Rahman, menjelaskan masyarakat telah melalui proses sejak pembentukan LMDH, pengajuan perhutanan sosial, hingga akhirnya memperoleh SK Kemitraan Kehutanan dan KHDPK dari pemerintah. Menurutnya, yang diperjuangkan masyarakat bukanlah penolakan terhadap negara, melainkan konsistensi negara terhadap hak yang telah diberikan kepada rakyat. Beralih ke informasi selanjutnya, proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 terus dipantau. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah sekolah di Jember. Ini untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan sekaligus menjamin setiap anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Selain menjalankan proses SPMB sesuai petunjuk teknis, sekolah juga berupaya membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik. Widya Prada, BPMP Provinsi Jawa Timur, Muharlis Junizal menjelaskan, MONEF dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung transparan, bersih, dan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Izal, yang tidak kalah penting adalah bagaimana sekolah memberikan pelayanan yang baik kepada calon siswa dan orang tua selama proses penerimaan berlangsung. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: kesehatan. Menurutnya, salah satu poin penting dalam dokumen ini adalah komitmen untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Fadlallah juga menolak apa yang disebut sebagai upaya memicu konflik baru antara Lebanon dan Suriah. Meski demikian, hingga saat ini belum jelas jauh mana kesepakatan asiran akan berdampak langsung terhadap kondisi di Lebanon. Kesepakatan ini memang menyerukan berakhirnya konflik di Lebanon. Namun di lapangan, ketegangan antara Israel dan Hizbullah belum sepenuhnya berhenti. Meski intensitasnya menurun, bentrokan masih terjadi di sejumlah kota dan desa di wilayah selatan dan di sisi lain di Lebanon. Pejabat Israel menegaskan pasukannya belum menarik diri dari sebagian wilayah Lebanon Selatan yang saat ini masih diduduki.
1: Hatta fi al-kiyan al-Israeli nara sarkha hadhihi al-mudhakkara hiya intisar haqiqi li Iran. Wa man yukabir wa la yurid an yara hadhihi al-haqiqa huwa la yanzur la bimanzar al-insaf wa la bimanzar al-haqiqa wa la bimanzar al-waqa'. حتى في الكيان الإسرائيلي نرى صرخة كبيرة نسمع صرخة كبيرة حول هذه المذكرة تبقى العبرة في الوصول إلى الاتفاق النهائي.
0: Demikian headline news kali ini pemirsa. Selanjutnya ada ulasan lain untuk Anda dalam Selamat Pagi Indonesia Media. Good morning.
2: Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. K-Radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember resmi meluncurkan KA Pandalungan 2 relasi Jember Gambir pulang pergi. Kereta baru ini hadir untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi langsung menuju Jakarta yang aman dan nyaman. Vice President KAI Daop 9 Jember Hengki Prasetyo bilang, peluncuran dilakukan menyusul tingginya minat masyarakat terhadap layanan KA Pandalungan. Sepanjang tahun 2025, kereta ini melayani lebih dari 409.000 pelanggan, sementara hingga Mei 2026, jumlah penumpang meningkat 5,31% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Pada perjalanan perdana KA Pandalungan 2 mengangkut 634 penumpang dengan tingkat okupansi mencapai 160%. Kereta eksekutif generasi terbaru ini menghubungkan Jember hingga Jakarta melalui sejumlah kota strategis tanpa transit. Selama masa peluncuran, KAI juga memberikan diskon tiket sebesar 30% bagi pelanggan.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, untuk meningkatkan fokus aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saat memberikan pelayanan ke masyarakat, Pemkot Malang menerbitkan surat edaran atau SE Wali Kota Malang yang melarang ASN bermain media sosial di jam kerja, termasuk melakukan siaran langsung saat mengenakan seragam dinas. Meski begitu, Pemkot Malang tetap memberikan ruang bagi ASN membuat konten media sosial yang berkaitan dengan tugas dan kepentingan dinas. Aktivitas itu justru diperbolehkan bagi upaya publikasi program pemerintah ke masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Melalui program gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan, salah satu upaya Pemkot Madiun dalam mempercepat penurunan angka stunting. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP setempat, program itu menyasar 150 anak stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui. F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, berdasarkan data Dinkes PPKB Kota Madiun, prevalensi stunting saat ini mencapai 5,6% atau sebanyak 451 anak. Dijelaskan Bagus, program Gemar Ikan tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi ikan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kandungan gizi ikan dalam mendukung tumbuh kembang anak.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan usaha di tengah permukiman supaya sesuai peruntukan dan tidak mengganggu warga sekitar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, kawasan permukiman sebetulnya tidak untuk kegiatan usaha, jadi berpotensi menimbulkan gangguan bagi warga di sekitarnya. Tempat usaha di sekitaran permukiman yang tidak punya izin tidak boleh beroperasi. Untuk itu, Pemkot Surabaya mengajak masyarakat berperan aktif melakukan pengawasan, bisa berkoordinasi dengan ASN pendamping maupun pengurus RT/RW. Penutupan bisa dilakukan kalau usaha terbukti melanggar ketentuan dan mengganggu kenyamanan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 9.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: One, two.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio Sobat Kay, kali ini saya ajak kamu untuk kembali mendengarkan dua informasi dari Newsroom. Salah satunya mengenai hasil Piala Dunia, Kanada berhasil membantai Qatar dengan skor 6-0 Sobat Kay pada pertandingan di Stadion BC Place pada hari Kamis atau di hari Jumat pagi Sobat Kay. Dan kami hadirkan dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM, Kay Radio, Sound of Knowledge.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kota Surabaya dan hampir seluruh wilayah Jawa Timur tak ada potensi hujan hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Melansir laman BMKG Juanda, satu-satunya kawasan yang berpotensi hujan yakni di Lumajang, dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang sampai sore hari. Selebihnya, wilayah berpotensi cerah berawan saja, meski demikian BMKG mengingatkan potensi cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Suhu udara Jatim hari ini berkisar 10 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di angka 43% sampai 100%. Angin dominan dari timur laut dengan kecepatan 5 sampai 36 km per jam. Perairan selatan Jatim juga cerah berawan. Angin dominan dari timur dengan kecepatan 29 knot atau 58 km per jam, tinggi gelombang di kisaran 0,8 sampai 2,4 meter. Beralih ke informasi selanjutnya, Kanada membantai Qatar dengan skor 6-0 pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Kamis 16 Juni atau Jumat 19 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini tak terhindarkan karena Qatar bermain dengan 9 pemain, 1 pemain kena kartu merah di babak pertama dan 1 lainnya pada babak kedua. Meski sudah unggul 2-0, Kanada tak mengendurkan intensitas. Efeknya, Qatar harus bermain dengan 10 pemain setelah Homam Ahmed diganjar kartu merah oleh wasit Christian Gray. Dalam situasi serangan balik Kanada, Homam menarik pundak Tajon Buchanan hingga jatuh. Wasit memantau VAR dan diputuskan kartu merah serta tendangan bebas untuk Kanada. Keunggulan Kanada bertambah menjadi 5-0 pada menit ke-75. Gol dicetak Jacob Seffelberg meski sempat berbelok arah masuk ke gawang saat akan disapu Mohamed Manai. Saat injury time menit ke-90+2, David mencetak gol ketiganya atau hat-trick. Gol ini rupanya menjadi penutup. Kanada unggul 6-0 dan memuncaki klasemen sementara grup B. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Inilah headlines pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Saya tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ditangkap polisi pagi ini. Kabar itu dibenarkan oleh tim pengacara Roy Suryo, Petrus Celestinus. Dalam keterangan tertulisnya, Petrus menyatakan penyidik Polda Metro Jaya telah menangkap Roy Suryo pada pukul 7 pagi ini. Menanggapi penangkapan itu, Petrus menyayangkan tindakan penyidik yang melakukan upaya paksa terhadap Roy. Padahal menurut Petrus, kliennya kooperatif memenuhi panggilan penyidik dan selalu melaksanakan wajib lapor. Selain itu, Petrus juga menyatakan pihak kepolisian seharusnya bisa melayangkan surat panggilan terlebih dulu jika berkas perkara telah rampung, bukan dengan upaya paksa melalui proses penangkapan. Pihaknya meyakini dengan adanya penangkapan ini menjadi konfirmasi bahwa hukum tidak berjalan sesuai norma dan etika, melainkan kepentingan politik saja.
1: Apa rilis resmi dari Polda Metro Jaya? Jadi kita nggak bisa berbicara banyak juga ya terkait hal ini. Tentunya apa sih yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya setelah ini, tahapannya bagaimana? Tentunya itu menjadi konsen Polda Metro Jaya. Ada pertanyaan? Ya. Oh, enggak. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tekanan ya. Independensi Polda Metro Jaya adalah yaitu melaksanakan hukum. Ya, melaksanakan hukum. Adapun permohonan-permohonan, ini saya klarifikasi sekalian ya. Adapun permohonan-permohonan yang kami ajukan itu merupakan kembali kepada independensi serta kewenangan dari Polda Metro Jaya gitu loh. Pak, khususnya Dir Krimun yang kita ketahui memang Pak Dir agak tegas ya orangnya. Setahu saya mengenal beliau. Tapi apapun itu dikembalikan kepada...
0: Bisa dibikinlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio masih di Kay Perspektif bareng saya Roset Romansyah, dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi cuaca di pagi hari ini Sobat Kay. Ada Sobat Fatima yang mengabarkan kondisi cuaca di Kalisat hari ini cerah. Sama seperti halnya di Jalan Danau Toba ya, ataupun di kawasan lingkar kampus dan sekitarnya Sobat Kay. Ini cukup cerah di pagi hari ini di jam 10 lepas 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai menjelang jam 12 siang nanti. Dan silakan untuk Sobat Kay yang ingin mengabarkan kondisi cuaca ataupun kondisi arus lalu lintas di hari ini Jumat 19 Juni 2026, silakan kabarkan ke kami di 0811 378 1029. Kali ini ada informasi mengenai mantan wakil BGN Sony Sanjaya yang terduga menjadi tersangka dalam kasus program MBG Sobat K, yang mana ia mengungkapkan adanya dugaan pengadaan kamera CCTV dan alat pemindai sidik jari fiktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025-2026. Informasi tersebut disampaikan oleh Krisnamurti selaku kuasa hukum Sony Sanjaya yang usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Khusus di Kejaksaan Agung pada hari Kamis kemarin Sobat K. Dan menurut Krisna, BGN sebelumnya mengontrak pihak ketiga atau perusahaan outsourcing untuk pengadaan CCTV dan alat pemindai sidik jari dengan nilai lebih dari 300 miliar rupiah. Ia menjelaskan setiap satuan pelayanan penggunaan gizi atau SPPG direncanakan dipasangi 5 unit CCTV. Dari jumlah SPPG yang ada, kebutuhan perangkat mencapai sekitar 5.000 unit CCTV beserta sistem pemindai sidik jari. Sistem tersebut dirancang untuk mencatat dan mencocokkan identitas penerima manfaat program MBG melalui pemindai sidik jari yang terhubung dengan masing-masing SPPG. Namun, Krisna mengungkapkan bahwa sebelum masa kontrak vendor berakhir pada tanggal 19 Februari 2026, Sony sempat minta klarifikasi terkait realisasi pengadaan tersebut di salah satu sekolah. Saat dilakukan pengecekan, pihak vendor disebut tidak dapat menunjukkan hasil pengadaan yang dimaksud. Artinya, 5.000 CCTV dengan sidik jari untuk penerima manfaat tidak terpasang.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih membahas mengenai kasus dari Badan Gizi Nasional Sobat Kei, bahwasanya Kejaksaan Agung akhirnya menyegel 17.600 sepeda motor listrik yang menjadi bagian dari pengadaan BGN. Penyegelan itu untuk mendata sekaligus mengamankan barang yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di tahun 2025-2026. Syarif Sulaiman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, mengatakan ribuan motor listrik tersebut disegel di sejumlah gudang penyedia, terutama di wilayah Sentul dan juga di Cikarang, Sobat K. Syarif menjelaskan motor listrik tersebut belum sampai ke titik distribusi yang disampaikan oleh BGN, karena masih berada di gudang milik penyedia, maka Kejagung melakukan penyegelan agar pergerakannya bisa dipantau oleh penyidik. Menurut Syarif, penyegelan masih terus berlangsung di beberapa titik gudang lainnya. Adapun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, salah satu modus yang didalami penyidik adalah pengelembungan atau markup harga pengadaan barang di BGN. Dan beberapa pengadaan yang diduga bermasalah diantaranya adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai total Rp1,35 triliun. Uang pengadaan tersebut telah dibayarkan ke PT Yat yang diduga tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif, serta terdapat dugaan markup. Selain motor listrik, Sobat K, Kejagung juga mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan 30.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
1: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
0: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
1: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
0: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
1: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.
2: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

89.9 K Radio. Hit music, hot news. No matter what, no matter what,

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio masih di K Perspektif Sobat K. Kalau melihat hasil pertandingan, beberapa pertandingan dari Piala Dunia 2026 Sobat K, bahwasanya Meksiko berhasil meraih kemenangan kedua di grup A setelah mengalahkan Korea Selatan dengan 1-0 Sobat K, berkat gol tunggal dari Luis Romo ini Sobat K, hari ini Jumat 19 Juni 2020, dan hasil ini membuat Meksiko menyapu bersih kemenangan di dua laga awal, dan Meksiko berhasil berada di puncak klasemen dengan 6 poin Sobat K. Dengan kemenangan Korea, anak asuh dari Javier Aguirre memastikan menjadi tim pertama yang lolos ke 32 besar Sobat K. Dan keberhasilan Meksiko lolos ke fase selanjutnya diwarnai catatan yang terbilang positif Sobat K, karena Luis Romo dan kawan-kawan berhasil mencetak 3 gol dan belum kebobolan dari 2 laga yang telah dilakoni. Di laga pembuka, Meksiko berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0, dan laga ini diwarnai dengan keluarnya 3 kartu merah dari wasit Sobat K. Dan memang kalau lihat dari klasemen di grup A Piala Dunia 2026, di Meksiko ini berhasil menempatkan 6 poin, lalu Korea Selatan 3 poin, Ceko 1 poin, dan Afrika 1 poin.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Waktu Indonesia Barat, saya Valeri Budianto. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo ditangkap Polda Metro Jaya pada Jumat pagi. Sebelumnya Roy Suryo dan Dr. Tifa telah berstatus tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sejak November 2025. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap langsung dari Polda Metro Jaya. Bianca, apakah sudah ada keterangan polisi terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa hari ini?
1: Ya, selamat siang Valeri dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, tepatnya pukul 11 siang ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian. Tapi Valeri dan pemirsa, tadi kami sudah mendapatkan konfirmasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Dr. Tifa maupun dari Roy Suryo yang menyampaikan bahwa keduanya ini ditangkap pada jam 7 pagi tadi. Dan dimana kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan bahwa Roy Suryo yang saat itu tengah berada di kediaman pribadi dan juga Dr. Tifa yang saat itu tengah ada di apartemen pribadi yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sidang disertasi lalu ditangkap. Dan keduanya ini menyampaikan yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum merasa kecewa karena tidak ada informasi ataupun konfirmasi bahwa akan ada proses penahanan ini. Dan keduanya juga menyampaikan begitu tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum bahwa sudah bertemu baik itu dari Roy Suryo maupun juga Dr. Tifa di dalam tadi. Dan saat ini Valeri memang dapat kami sampaikan ini kami masih menunggu untuk konfirmasi lebih jelas dari pihak kepolisian. Dan kalau kita lihat informasi yang disampaikan bahwa saat ini Valeri dan pemirsa terkait dengan proses ini di mana tim advokasi ataupun tim dari kuasa hukum dari pihak Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini menyampaikan ini akan ada proses begitu penyiapan untuk permohonan yang mana ini merupakan penangguhan penahanan. Nantinya ini untuk prosesnya sendiri ini akan mengumpulkan surat-surat jaminan dari berbagai pihak. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen atau Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu Ade Darmawan ini juga mengapresiasi begitu terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh tim penyidik dan menyampaikan bahwa tidak ada intervensi dari tim pelapor ataupun dari pihak manapun dan ini hanya mengikuti begitu dari rangkaian yang sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Karena kalau kita lihat Valeri serta pemirsa tepatnya pada November 2025 lalu bahwa ada 8 tersangka dan saat ini sudah ada untuk sampai sejauh ini ada 2 tersangka yakni adalah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang saat ini ditahan. Dan kalau kita lihat juga dari beberapa pasal begitu yang berlapis yang dituduhkan ataupun yang disampaikan baik itu untuk Dr. Tifa ataupun Roy Suryo ini terkait dengan Undang-Undang ITE,

0: pencemaran nama baik dan juga terkait dengan fitnah. Dan kita akan lihat bersama Valeri bahwa untuk update selanjutnya dan kita akan menunggu seperti apa konfirmasi akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Karena memang sejauh ini konfirmasi yang dapat kami sampaikan bahwa ini baru begitu disampaikan dari tim kuasa hukum dari keduanya, dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Kembali ke studio, Valeri.
1: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Bianca Sumendap atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam mendatang. Saat lagi program Metro Siang akan hadir untuk Anda.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio sudah masuk di jam terakhir dalam Kei Perspektif Sobat Kei. Dan kali ini kembali saja kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom bersama Sobat Ayu dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Sony Sunjaya Matan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, mengungkap adanya dugaan pengadaan kamera pengawas atau CCTV dan alat pemindai sidik jari fiktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025 sampai 2026. Informasi tersebut disampaikan Krisna Murti, kuasa hukum Sony Sunjaya, usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta Kamis 18 Juni 2026. Menurut Krisna, BGN sebelumnya mengontrak pihak ketiga atau perusahaan outsourcing untuk pengadaan CCTV dan alat pemindai sidik jari dengan nilai lebih dari 300 miliar. Kontrak tersebut disebut telah berjalan sebelum Sony bergabung dengan BGN. Ia menjelaskan, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi direncanakan dipasangi 5 unit CCTV dengan jumlah SPPG yang ada. Kebutuhan perangkat mencapai sekitar 5.000 unit CCTV beserta sistem pemindai sidik jari. Beralih ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung menyegel 17.600 sepeda motor listrik yang menjadi bagian dari pengadaan Badan Gizi Nasional. Penyegelan itu untuk mendata sekaligus mengamankan barang yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025 sampai 2026. Syarif Sulaiman Nahdi, Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, mengatakan ribuan motor listrik itu disegel di sejumlah gudang penyedia, terutama di wilayah Sentul dan Cikarang. Syarif menjelaskan, motor-motor listrik itu belum sampai ke titik distribusi yang disampaikan oleh BGN. Karena masih berada di gudang-gudang milik penyedia, maka Kejagung melakukan penyegelan agar pekerjaannya bisa dipantau penyidik. Adapun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, salah satu modus yang dialami penyidik adalah penggelembungan atau markup harga pengadaan barang di BGN. Selain motor listrik, Kejagung juga mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi. Seluruhnya diduga tidak sesuai ketentuan dan mengalami penggelembungan dana. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: of knowledge.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Satu 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pamekasan melakukan bedah rumah warga miskin di Desa Nyalabudaya, Kabupaten Pamekasan. Rumah milik Misnaya diperbaiki agar bisa ditempati dengan layak. Dana yang digunakan adalah hasil sumbangan dari Lapas Kelas 2A Pamekasan, Lapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan, dan Rumah Tahanan Kelas 2B Sumenep. Perbaikan itu kawan dilakukan pada bagian dinding, atap, dan juga teras, sehingga rumah milik Misnaya layak ditempati. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono menyampaikan bahwa pihaknya melakukan bedah rumah sesuai dengan instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam mendukung program pemerintah terkait percepatan akses hunian layak bagi masyarakat umum.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang memperketat proses verifikasi digital guna memastikan dana bantuan operasional sebesar Rp25 juta per RT tepat sasaran dan bebas manipulasi. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengejar tenggat waktu 31 Juli agar seluruh pengurus RT segera mengunggah dokumen rencana penggunaan anggaran dan kesepakatan warga lewat aplikasi Ruang Warga. Sistem pengajuan secara berjenjang ini diklaim ampuh menutup celah penyalahgunaan anggaran karena lurah bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran yang menverifikasi langsung di lapangan.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kantor Biaran Cukai Tipe Madya Pabean C di Bojonegoro memusnahkan 10,3 juta batang rokok ilegal. Jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan bulan Agustus 2025 hingga April 2026. Kepala Kantor Bea Cukai Bojonegoro Dwi Jogastara menjelaskan, pemusnahan barang sitaan tersebut untuk memerangi rokok ilegal yang berdampak merugikan masyarakat, mulai dari dampak ekonomi hingga kesehatan dan industri ilegal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
3: 102,9 FM K-Radio, demikian K-Perspektif hari ini Sobat K di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di nomor subcenter K-Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosit Romansyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: 102.9 K-Radio.
11: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
12: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
11: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
12: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
11: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
12: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
11: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
12: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
11: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
12: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami. K-K-K Radio.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Rosurio dan juga Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat pagi. Penangkapan dilakukan setelah keduanya berstatus tersangka sejak November 2025.
2: Ya.
1: Tim kuasa hukum menyatakan Rosurio dan Dr. Tifa ditangkap di lokasi yang berbeda pada pagi hari. Rosurio ditangkap saat berada di kediamannya, sementara Dr. Tifa diamankan saat berada di apartemen pribadinya. Hingga siang hari, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Sementara itu, tim kuasa hukum menyatakan akan menempuh upaya penangguhan penahanan dengan menyiapkan surat jaminan dari berbagai pihak.
2: Artefak itu adalah noktah pada logo Universitas.

0: Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu. Jokowi menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan hingga tahap persidangan di pengadilan.
1: Di proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
2: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan?
1: Iya, hadir. Akan hadir.
2: Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasa hasilnya ya ke persidangan?
1: Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan.
3: Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa?
1: Iya, masih di Polda.
0: Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat pagi menjadi babak terbaru dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kasus yang berawal dari polemik di ruang publik itu kini resmi memasuki tahapan pelimpahan perkara menuju persidangan. Kasus ini bermula saat polemik mengenai keaslian ijazah Joko Widodo kembali mencuat sepanjang tahun 2025. Berbagai pernyataan dan konten di media sosial mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan milik Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Narasi itu berkembang menjadi perdebatan publik yang melibatkan sejumlah tokoh, termasuk Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar. Merespon tudingan tersebut, Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi elektronik yang dianggap tidak benar. Setelah penyelidikan dan penyidikan berjalan, Polda Metro Jaya pada November 2025 menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster perkara. Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan kawan-kawan masuk dalam klaster yang berkaitan dengan dugaan manipulasi dan penyebaran dokumen elektronik. Meski berstatus tersangka, ketiganya tidak ditahan dan tetap menjalani proses hukum dengan memenuhi panggilan penyidik serta wajib lapor. Dalam perjalanannya, Rismon Sianipar memilih menempuh jalur penyelesaian hukum setelah menyatakan terdapat kekeliruan dalam analisis dan penelitian yang sebelumnya disampaikan kepada publik. Status perkaranya kemudian dihentikan sehingga tidak lagi menjadi bagian dari proses hukum yang berlanjut. Sementara itu, proses hukum terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa terus berjalan. Pada 2 Juni 2026, Polda Metro Jaya mengumumkan berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Status P21 menandakan perkara telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Menjelang pelimpahan tahap 2, muncul perdebatan mengenai substansi perkara dan arah pembuktian di pengadilan. Babak terbaru terjadi pada 19 Juni 2026, saat Roy Suryo dan Dr. Tifa dijemput penyidik dari lokasi berbeda untuk menjalani proses hukum lanjutan. Tim kuasa hukum keduanya menyatakan klien mereka selama ini kooperatif dan memenuhi seluruh kewajiban proses hukum. Di sisi lain, kepolisian menegaskan langkah yang dilakukan merupakan bagian dari tahapan penanganan perkara setelah berkas dinyatakan lengkap. Dengan perkembangan terbaru ini, kasus yang berawal dari polemik di ruang publik kini masuki fase akhir penyidikan dan bersiap menuju persidangan. Pengadilan nantinya akan menjadi arena pembuktian untuk menguji fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum dari seluruh pihak yang berperkara. Demikian Headline News kali ini pemirsa. Headline News selanjutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Saat lagi News Line akan hadir untuk Anda.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat Kei, di jam 2 Kei Perspektif kembali menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya. Tentunya dengan bahas beberapa informasi-informasi yang sudah terangkum dalam Kei Perspektif siang hari ini Sobat Kei. Lumayan cuacanya nggak terlalu terik Sobat dan sedikit berawan. Walaupun seperti itu tetap untuk jaga kesehatan ya Sobat Kei, karena kondisi cuaca lumayan agak berubah-ubah. Kalau udah masuk di sore biasanya mendung, tiba-tiba hujan, tapi biasanya juga cerah banget Sobat, jadi gak menentu. Jadi yang melakukan aktivitasnya tetap untuk minum banyak air minum ya Sobat Kei, banyak minum air putih, kemudian makan makanan yang mengandung banyak serat tinggi. Ditemani bersama Raffiana juga gak hanya informasi-informasi tetapi juga lagu-lagu yang sudah aku siapkan, lagu-lagu hits dan keren untuk menemani segala aktivitas kamu juga tentunya. Dan satu single pembuka dari Milky dan David Guetta, Just The Way You Are. And you go.

Milky dan David Guetta dengan Just The Way You Are. Baru saja diputarkan ya Sobat Kay, mengawali lagu di Kay Perspektif siang hari ini. Dan untuk satu informasi kita buka Sobat Kay, ini terkait dengan keluarga besar dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UIN-HAS Jember yang berduga, di mana Rektor UIN-HAS Jember Profesor Dr. Haji Hepni SAG MMCPEM meninggal dunia pada Jumat dini hari 19 Juni pada jam setengah satu dini hari dalam usia di 57 tahun. Kepergian guru besar kelahiran 3 Februari 1969 tersebut menjadi kehilangan besar bagi dunia pendidikan tinggi keagamaan Islam, khususnya bagi Civitas Akademika UIN-HAS Jember. Selama memimpin kampus, Profesor Hepni dikenal aktif untuk mendorong peningkatan kualitas akademik, penguatan tata kelola kelembagaan, serta memperluas peran perguruan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Almarhum juga dikenal sebagai sosok yang sederhana, dekat dengan mahasiswa, dan memiliki perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya manusia. Salah satu dosen UIN-HAS Jember, yaitu Konita, mengaku kehilangan sosok ayah, guru, sekaligus pemimpin yang selalu mengajarkan keteladanan dalam pengabdian. Karena menurutnya, Profesor Hepni tidak hanya membangun kampus, tetapi juga menumbuhkan optimisme dan semangat bagi seluruh Civitas Akademika. Duka serupa juga dirasakan mahasiswa, salah seorang mahasiswa yaitu Rifki, yang menilai almarhum sebagai figur yang terbuka dan selalu memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Profesor Hepni dikenal kerap memotivasi mahasiswa agar berani bermimpi dan terus untuk berprestasi. Rumah duka berada di Gang Masjid Baitul Mutakin, Curah Kendal, Desa Sukamakmur, Kecamatan Anjung, Kabupaten Jember, di mana keluarga besar UIN-HAS Jember mengajak masyarakat untuk mengirimkan doa terbaik bagi almarhum, di mana pengabdian dan keteladanan dari Profesor Hepni akan terus dikenang sebagai bagian penting dalam perjalanan UIN-HAS Jember dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi umat. K Radio 102.9 K Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Wilayah Kabupaten Banyuwangi tengah diguncang oleh maraknya aksi kriminalitas, khususnya pencurian, yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak berselang lama. Berdasarkan laporan informasi yang dihimpun, sedikitnya ada 3 lokasi berbeda di 2 kecamatan yang menjadi sasaran pembobolan, menyasar sektor usaha hingga rumah hunian warga. Masyarakat dan para pelaku usaha di Banyuwangi dihimbau untuk memperketat sistem keamanan secara mandiri. Langkah preventif seperti memastikan pintu terkunci ganda, memasang kamera CCTV di area strategis, serta mengaktifkan kembali siskamling menjadi hal yang sangat krusial demi mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan di lingkungan sekitar.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Situbondo melaksanakan kegiatan khitan gratis yang diikuti oleh 150 anak bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui mengatakan, kegiatan khitan masal ini menjadi salah satu wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat Situbondo. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Polri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu berencana mengubah TPA Tlekung menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang khusus menangani sampah residu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Nantinya sampah yang masuk ke TPA Tlekung hanya sampah residu atau sampah yang tidak dapat maupun dimanfaatkan kembali. Sementara itu, sampah lainnya akan dipilah dan diolah sejak dari sumbernya. Melalui perubahan ini, Pemkot Batu berharap dapat mengurangi volume sampah yang ditimbun, memperpanjang usia operasional TPA, serta meminimalkan dampak lingkungan seperti bau dan air lindi.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TR Radio mengabarkan. Bandara Internasional Adi Sumarmo resmi membuka kembali rute penerbangan langsung atau direct flight untuk jemaah umroh dari Solo menuju Madinah. Seluruh kesiapan pelayanan baik di sisi darat maupun sisi udara telah dipersiapkan dengan matang. Sepanjang bulan Juni 2026, Bandara Adi Sumarmo dijadwalkan akan melayani sebanyak 17 penerbangan umroh yang berlangsung mulai tanggal 16 hingga 29 Juni 2026. Kehadiran rute langsung Solo Madinah ini diharapkan dapat mengakomodir tingginya permintaan masyarakat, khususnya di wilayah Solo Raya dan Jawa Tengah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Kay, tentunya masih di Kay Perspektif barengan dengan Raffiana. Di siang hari ini masih bersama dengan Raffiana dengan beberapa informasi ya. Tapi sebelum itu, nanti untuk azan sholat asyar, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 14.49 menit. Jadi masih ada beberapa menit ya. Dan kita akan geser ke informasi berikutnya Sobat Kay. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember, di mana memasuki musim kemarau, Polsek Curadami memperkuat koordinasi dengan pengelola kawasan hutan, mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, serta aktivitas pendakian ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli dialogis dan koordinasi bersama Kesatuan Riset Pemangku Hutan Curadami pada Rabu 17 Juni. Kapolsek Curadami AKP Muktamar bersama anggota menemui pengelola teknis resor hutan KRPH Curadami Lukman Hadi. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan yang meningkat selama musim kemarau. Salah satunya dengan mengintensifkan patroli bersama dengan melibatkan unsur Forkopimda. Forkopimcam ya, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada aktivitas pendakian ilegal menuju Gunung Piramid. Jalur pendakian tidak resmi dinilai membahayakan keselamatan pendaki dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebagai tindak lanjut, akan dipasang papan pengumuman berisi larangan melakukan pendakian melalui jalur-jalur tersebut. Muktamar melalui Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Dwi Siswanto menegaskan, sinergi antara kepolisian dan pengelola kawasan hutan sangat penting untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus melindungi masyarakat. Karena menurutnya, langkah preventif ini menjadi kunci untuk menekan potensi gangguan keamanan dan kerusakan lingkungan selama musim kemarau berlangsung. Sejumlah kesepakatan yang dihasilkan akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga kelestarian kawasan hutan serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Your music.
1: Di jam 3 ini Sobat K kembali bersama Raffiana di K Perspektif. Dan seperti biasa Raffiana gak sendirian karena ditemani bersama Sobat Sania yang ada di newsroom untuk membagikan informasinya. Selamat sore Sobat Sania.
2: Selamat sore Sobat Raffiana.
1: Ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Sania di sore hari ini. Dua informasi ya Sobat K, dimana ada seorang oknum guru SMK dari informasinya di daerah Pare, Kabupaten Kediri yang ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang siswa di bawah umur. Seperti apa informasi selengkapnya dalam Isu Update berikut ini.
3: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Oknum guru SMK berinisial D, warga Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang siswa di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada Polres Kediri pada Juni 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga mendekati korban sejak Februari 2026 dengan menggunakan akun Telegram palsu yang mengaku sebagai seorang perempuan, sehingga korban percaya dan menjalin komunikasi secara daring. Polisi mengungkapkan komunikasi tersebut kemudian mengarah pada tindakan yang tidak pantas dan diduga disertai tekanan psikologis terhadap korban selama beberapa bulan. Selain melalui media sosial, pelaku juga diduga memanfaatkan statusnya sebagai pendidik untuk mendekati korban secara langsung. Hingga kini, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti digital dan masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat pasal terkait perbuatan cabul terhadap anak dan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Beralih ke informasi selanjutnya, pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang berhubungan dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum keduanya, Refli Harun, yang menyebut Roy Suryo diamankan di kediamannya di Salatiga, sementara Dr. Tifa ditangkap di Jakarta saat hendak mengikuti kegiatan akademik. Kuasa hukum keduanya menyampaikan keberatan atas langkah penangkapan tersebut dan menilai proses hukum yang berjalan masih menyisakan perdebatan terkait pembuktian perkara. Menurut Refli Harun, kliennya masih berpegang pada keyakinan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu perlu dibuktikan melalui proses hukum yang objektif. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya terus melanjutkan penanganan perkara untuk mendalami alat bukti dan keterangan yang telah diperoleh dalam kasus tersebut. Demikian Sobat K, kembali ke studio.

0: Satu single dari Ariana Grande dengan Bye baru saja diputarkan ya di sore hari ini. Dan mengawali informasi di jam 15 lewat 18 menit ini, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Dari investasi bodong ya, akhir-akhir ini memang kian marak. Sehingga dari DPRD juga mendesak untuk penegakan hukum yang tidak setengah-setengah. Maraknya kembali kasus investasi bodong di sejumlah daerah ini menjadi perhatian serius bagi parlemen Sobat K. Kalau kita lihat ya, investasi bodong ini kan sangat berdampak pada masyarakat. Apalagi kalau penipuan tersebut modusnya memang bermacam-macam Sobat K. Bisa melalui gawai, kemudian juga daring ya, ini yang sering ditemui. Sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas terkait dengan penipuan atau kasus investasi bodong tersebut. Sehingga dari anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Charles Mikiansyah mendorong agar penegakan hukum terhadap kejahatan berkedok investasi tidak lagi dilakukan secara setengah-setengah. Dalam keterangannya saat hadir di Jember pada Selasa 16 Juni kemarin, Charles menegaskan bahwa penanganan kasus investasi ilegal harus dilakukan secara serius. Tidak hanya berhenti pada proses pemidanaan pelaku, tetapi juga menyasar aspek perlindungan dan pemulihan hak korban yang telah dirugikan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan upaya penelusuran dan penyitaan aset atau aset recovery sejak awal proses hukum, di mana hal itu perlu dilakukan agar dana masyarakat yang hilang akibat praktik investasi bodong dapat diminimalkan tingkat kerugiannya. Menurutnya selama ini masih terdapat kelemahan dalam penanganan kasus serupa. Meskipun pelaku diproses hukum, namun aset hasil kejahatan ini tidak sepenuhnya berhasil diamankan, sehingga korban tetap menanggung kerugian besar. Sehingga Charles juga menilai pola kejahatan investasi bodong ini terus berulang karena belum adanya efek jera yang kuat. Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih solid antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memperkuat pengawasan sekaligus penindakan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bapak Ibu Petani, Mirafish Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
8: Iya, Mirafish Duo dengan teknologi edepidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
7: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
8: Dan itu yang ditawarkan Mirafish Duo. Mirafish Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
7: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
8: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
7: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
8: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafish Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
7: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
8: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafish Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafish Duo jadi pembeda.
9: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
10: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 terus dipantau. Dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Timur turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah sekolah di Jember. Ini untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan sekaligus menjamin setiap anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Salah satu sekolah yang dipantau adalah SDN Kepatihan 3 Jember, di mana sekolah tersebut membuka 3 rombel atau rombongan belajar dengan total pagu 84 siswa. Dalam tahap pertama, kuota jalur mutasi sebanyak 4 siswa telah terpenuhi seluruhnya. Sementara dari kuota afirmasi sebanyak 21 siswa baru terisi 5 siswa, sehingga sisa kuota nantinya akan dialihkan ke jalur domisili. Dari Ketua Panitia SPMB SDN Kepatihan 3 Jember, Herma Syaifatun juga mengatakan, pelaksanaan SPMB sejauh ini berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Pihak sekolah juga berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama proses pendaftaran hingga daftar ulang berlangsung. Dari pemantauan juga bahwa di SMPN 7 Jember, antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah cukup tinggi. Pada tahap pertama tercatat sebanyak 284 calon siswa mendaftar, sementara kuota yang tersedia hanya 168 siswa sehingga persaingan berlangsung cukup ketat. Dari Kepala SMPN 7 Jember, David Rahman mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selain menjalankan proses SPMB sesuai dengan petunjuk teknis, sekolah juga berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik. Dari Widya Prada, BBMB Provinsi Jawa Timur, Murkalis Junizal menjelaskan, Monef ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung transparan, bersih, dan sesuai aturan yang berlaku. Karena menurut Izal, yang tidak kalah penting adalah bagaimana sekolah memberikan pelayanan yang baik kepada calon siswa dan orang tua selama proses penerimaan berlangsung. Karena ini adalah hal yang paling penting ya Sobat K. Tidak ada anak yang kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Semua harus memperoleh layanan yang sama, sementara sekolah juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam setiap tahapan SPMB.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

0: telephone.
1: We're sorry. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
2: Di menjelang jam 4 sore, Sobat Sage, kita akan ikuti ya, kita simak informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Saniah dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jumat 19 Juni 2026 pagi. Seorang pengendara sepeda motor asal Kabupaten Lamongan berinisial SA, 18 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian setelah bertabrakan dengan sebuah truk trailer dari arah berlawanan. Sementara itu, rekan korban yang dibonceng mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berdasarkan keterangan sementara, kecelakaan diduga terjadi saat sepeda motor yang ditumpangi korban berusaha mendahului kendaraan lain hingga masuk ke jalur yang dilalui truk trailer. Benturan keras tidak dapat dihindari dan menyebabkan kedua korban jatuh ke badan jalan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang kembali mengalami erupsi pada Jumat 19 Juni 2026 pagi, yang disertai awan panas guguran sejauh 4,5 km ke arah Besukobokan. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak dan mengarah ke utara hingga barat laut. Aktivitas vulkanik tersebut terekam pada pemantauan petugas dan menunjukkan Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang memastikan hingga saat ini awan panas maupun kolom abu masih berada jauh dari kawasan pemukiman warga. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di kawasan rawan bencana, khususnya di sepanjang aliran Besukobokan sesuai rekomendasi keselamatan yang berlaku. Warga juga diminta terus memantau informasi resmi dari otoritas terkait dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102.
1: Terhadap kliennya merupakan pesanan pihak tertentu. Roy Suryo dan Tifa sebelumnya ditangkap pada Jumat pagi. Protes kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa ini disampaikan pada Jumat siang. Refli menilai perkara yang menjerat kedua kliennya berada di wilayah abu-abu atau gray area hukum, yakni terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik soal keaslian ijazah seorang mantan kepala negara yang sifatnya masih diperdebatkan. Refli berpandangan penahanan dalam perkara pidana umum seperti ya.

0: melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah, ya kan? Bahkan
1: Polda Metro Jaya menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Setelah penangkapan, keduanya akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Dan informasi selengkapnya kami sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV, Joy Jones, langsung dari Polda Metro Jaya. Joy, apakah kedua tersangka sudah ditahan?
2: Dilakukan 1 jam yang lalu. Dan adapun kedua tersangka ini merupakan lanjutan dari kasus yang melibatkan kedua tersangka ini yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang menuding ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan ijazah yang palsu. Pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa penahanan ini dilakukan untuk memastikan penanganan atau kelanjutan dari status atau proses hukum ini dapat berjalan dengan lancar. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa kepenahanan ini tidak berdiri sendiri, melainkan tindak lanjut atau kelanjutan dari proses hukum karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan DKI Jakarta. Dan pemirsa, berkas sudah lengkap, oleh karena itu dua tersangka ini ditahan untuk nantinya melancarkan proses hukum penyerahan tersangka maupun penyerahan berkas dari Polda Metro Jaya ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk melanjutkan proses hukum selanjutnya. Dan pemirsa, saat ini di belakang saya kami tengah menunggu Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk keluar dari Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti untuk nantinya dikirim atau diserahkan ke pihak dari rutan untuk dilakukan penahanan. Namun sebelumnya juga dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kesehatan di RS Polri dan selanjutnya akan ditahan. Dan juga pemirsa, nah saat ini kami juga masih menunggu dan di sini juga ramai pemirsa para pendukung dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa Jessica.
1: Ya Joy, sebelumnya ada keberatan dan ada tuduhan dari pihak kuasa hukum kalau penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah pesanan pihak tertentu. Lalu bagaimana Polda Metro Jaya menjawab hal tersebut?
2: Ya Jessica dan juga pemirsa, terkait dengan tudingan tersebut memang sudah beredar sejak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dinyatakan ditahan. Atau pihak pengacara sudah menyampaikan kepada publik bahwa kedua klien mereka ditahan oleh Polda Metro Jaya. Dan juga menyampaikan tudingan tersebut. Dan pihak Polda Metro Jaya membantah hal tersebut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa hal yang dilakukan ini sudah sesuai dengan prosedur dari proses hukum yang berjalan. Dan tidak ada ketiba-tibaan atau hal-hal yang mendadak dari penahanan ini. Ini merupakan satu aliran atau satu proses dari penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya sejak dulu, bukan baru-baru ini. Dan pihak Polda Metro Jaya juga menyatakan bahwa sudah melakukan secara profesional, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap 92 saksi yang dilakukan dari berbagai hal, termasuk juga saksi ahli untuk membuat kasus ini terang benderang dan juga transparan, Jessica. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, berikut pernyataan dari pihak kepolisian terkait dengan tudingan tersebut.
3: Penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan, dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum.

0: Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum ini tidak ditujukan kepada pribadi maupun pandangan seseorang, melainkan kepada perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pidana. Perkara ini juga ditangani secara profesional, proporsional, dan terukur.
1: Ya Jessica, itu tadi pernyataan dari pihak kepolisian, dan kami saat ini juga masih menunggu Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk keluar dari gedung kepolisian nanti untuk melakukan cek kesehatan dan selanjutnya ditahan. Kami akan update secara berkala Jessica terkait dengan perkembangan kasus ini ke depan. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Joy Jones atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, mantan Presiden Joko Widodo merespon penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma dalam kasus dugaan fitnah penyebaran tuduhan ijazah palsu. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan keputusan final kasus ini di pengadilan. Ditemui di kediamannya di Surakarta, Jokowi menegaskan perkara tersebut kini telah memasuki ranah hukum. Karena itu, Jokowi menginginkan semua pihak untuk mengikuti proses yang berlaku dan tidak membangun opini di luar mekanisme peradilan. Jokowi menegaskan penilaian mengenai benar atau tidaknya tuduhan yang selama ini dilontarkan akan ditentukan melalui proses persidangan. Menurutnya, hakim yang memeriksa perkara memiliki kewenangan untuk menilai fakta, bukti, dan keterangan yang diajukan para pihak. Sebelumnya, penyidik melanjutkan proses hukum terhadap Roy Suryo dan Tifa dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi hingga ke tahap persidangan. Berkas perkara keduanya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan.
3: Keluarganya, keluarga terdekatnya, dia sudah meninggal dunia.
4: Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti.
5: Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di
4: persidangan. Iya, hadir. Akan hadir.
5: Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa jasad hasilnya ya ke persidangan.
4: Iya. Sesuai yang sudah saya sampaikan.
6: Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa?
4: Iya, masih di Polda.
2: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Indra Maulana dengan sejumlah informasi, diantaranya sebuah serangan pesawat tanpa awak atau drone Zionis Israel yang menghantam sebuah kendaraan di kota Gaza, menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai beberapa orang lainnya. Tetap
7: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Selamat sore Sobat KI, kembali di KI Perspektif bersama dengan Raffiana. Tadi ada informasi dari Sobat Rendra melalui saluran WhatsApp KI Radio. Ini nampaknya pada hari Jumat di jam 12 sampai jam 3 sore ya. Ini telah terjadi pemadaman sementara untuk di wilayah Kecamatan Gumuk Mas. Seperti Gumuk Mas, Purwosari, Tembok Rejo, kemudian Kecamatan Kencong, sebagian Wonorejo, Kecamatan Umbul Sari, Tanjung Sari, Gunung Sari, Umbul Sari, Gading Rejo, Umbul Rejo Barat. Nah ini karena akan dilakukan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. Jadi apakah di sana sudah mulai normal Sobat KI? Karena dari estimasinya di jam 12 sampai jam 3 sore ya, sekarang udah jam 4, kemungkinan sudah normal. Apakah sudah mulai normal Sobat KI yang berada di daerah Gumuk Mas, Kencong, dan Umbul Sari? Ini boleh untuk kabarkan ya Sobat KI. Nah kita akan geser juga ke informasi selanjutnya Sobat KI. Di jam 16.19 menit ini dari Kabupaten Jember.
1: Radio. Hit music, hot news.
0: Aroma kopi yang selama bertahun-tahun tumbuh di lereng desa atau kecamatan Silo kini bercampur dengan rasa cemas. Di lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ratusan keluarga, muncul rencana pembangunan Markas Batalion Teritorial Pembangunan atau TP yang membuat masa depan para petani dipenuhi tanda tanya. Kegelisahan itulah yang dibawa ratusan petani bersama mahasiswa PMII Cabang Jember saat mendatangi DPRD Jember pada Rabu 17 Juni kemarin. Mereka menegaskan tidak menolak pembangunan pertahanan negara, tetapi mereka meminta pemerintah mengkaji ulang lokasi pembangunan. Sebab lahan seluas 55 hektar yang direncanakan menjadi markas batalion selama ini telah dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial dan menjadi sumber penghidupan sekitar 220 kakak. Bagi Suswati, petani asal Dusun Pertelon, Desa Silo, lahan tersebut bukan sekedar hamparan tanah. Dari kebun kopi dan tanaman pertanian yang dirawat bertahun-tahun, kebutuhan keluarga dipenuhi dan anak-anak disekolahkan. Karena itu, kabar pembangunan markas batalion lebih dahulu menghadirkan kekhawatiran ketimbang penolakan. Ia mengaku masih bingung untuk membayangkan bagaimana kehidupan keluarga apabila lahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup tidak lagi bisa dimanfaatkan. Di mana kecemasan serupa disampaikan Ismail Soleh, karena sejak 2017 ia menanam kopi di kawasan tersebut dan kini tanaman itu sedang berada pada masa produktif. Karena itu ia berharap pemerintah mempertimbangkan lokasi lain tanpa harus mengorbankan lahan yang telah menjadi sumber ekonomi masyarakat. Ketua Gapoktan Hut Jati Jaya Silo Masis mengatakan, masyarakat selama ini juga menjalankan program ketahanan pangan di kawasan tersebut. Karena itu, petani kesulitan untuk memahami mengapa program yang sama harus berbenturan di lokasi yang sudah produktif. Jadi pihaknya juga sama-sama ya untuk membawa program ketahanan pangan. Tetapi kok kenapa harus tumbang tindih di lahan petani yang sudah benar-benar menjalankan program ketahanan pangan? Kekhawatiran masyarakat ini juga berangkat dari perjalanan panjang memperoleh legalitas pengelolaan kawasan hutan. Dari Ketua PMII Cabang Jember Taufikur Rohman juga menjelaskan, masyarakat telah melalui proses sejak pembentukan LMDH, di mana pengajuan perhutanan sosial hingga akhirnya memperoleh SK Kemitraan Kehutanan dan KHDPK dari pemerintah. Karena menurutnya, yang diperjuangkan masyarakat bukanlah penolakan terhadap negara, melainkan konsistensi negara terhadap hak yang telah diberikan kepada rakyat. Negara sudah mengakui hak kelola masyarakat, maka segera juga untuk wajib melindunginya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Roset Romansyah membawa kabar pertama dari Keredo Jember. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memperketat pengawasan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan sistem digital terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktek kecurangan dan titipan siswa yang menyebabkan overkapasitas di sekolah. Kepala Dispendik Jember, Arief Cahyono, mengatakan seluruh proses penerimaan wajib mengacu pada aturan terbaru dan kuota yang telah terkunci melalui sistem Dapodik. Jumlah siswa per kelas kini dibatasi maksimal 28 siswa untuk SD dan 30 siswa untuk SMP. Arief menegaskan pelaksanaan SPMB harus mengedepankan prinsip tobat, yakni transparan, objektif, berkeadilan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Meski daya tampung SMP negeri masih terbatas, masyarakat diimbau memanfaatkan sekolah swasta, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai alternatif pendidikan berkualitas.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, dari total 3.700 warga Kota Malang yang melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, ada total 1.600 orang yang harus mendapatkan pengobatan lanjutan. Kata Kepala Dinsos P3P 2KB Kota Malang, Doni Sandito, warga di Kecamatan Sukun dinilai paling banyak mengalami gangguan mental. Berdasarkan data Dinsos, di Kecamatan Sukun totalnya ada 379 orang yang mengalami gangguan mental dengan total 170 orang dalam kategori berat.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan BPBD Kabupaten Madiun mitigasi dampak kemarau panjang. Sekretaris BPBD Kabupaten Madiun Ageng Kurnia Wijayanto bilang, bersama seluruh pemangku kepentingan agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam upaya pengurangan risiko maupun potensi bencana di Kabupaten Madiun. Menurutnya, BPBD mulai mengalihkan fokus pada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan yang diperkirakan meningkat mulai bulan Juni hingga Agustus 2026. Berdasarkan informasi dari BMKG, pihaknya telah memetakan ada 20 wilayah yang berpotensi mengalami dampak musim kemarau. Untuk potensi kebakaran hutan dan lahan, wilayah Kecamatan Gemarang, Kare, dan Saradan menjadi kawasan yang mendapat perhatian lebih. Sementara itu, potensi kekeringan dan kekurangan air bersih relatif banyak ditemukan di wilayah dataran rendah, termasuk beberapa kawasan di Kecamatan Madiun.
4: Berikutnya Suara Surabaya, saya Emma Rahmawati. Polrestabes Surabaya menetapkan satu tersangka baru kasus scamming atau penipuan daring jaringan internasional. Total tersangka menjadi 45 orang. Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan Kapolrestabes Surabaya mengatakan tersangka baru inisial D, seorang WNA asal Cina. D, menurut Lutfi, berperan sebagai penyedia fasilitas operasional sindikat di wilayah Solo. Penjemput korban dari Jakarta untuk dibawa ke Surabaya. Pemasok kebutuhan rumah yang dipakai sebagai lokasi operasional jaringan penipuan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

satu single dari Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di jam 5 dan baru aja turun hujan untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Di daerah lingkar kampus tadi sempat gerimis sedikit Sobat, tapi sekarang udah reda lagi ya, walaupun kondisinya cerah tapi tadi diguyur hujan sebentar. Apakah di tempat kamu juga sama Sobat K, sore-sore diguyur hujan nih di sore hari ini? Boleh banget untuk kabarkan ya bagaimana situasi kondisi cuaca ataupun traffic yang lagi ada di perjalanan. Share aja ke WhatsApp K Radio di 08113781029. Masih berkaitan dengan, sebenarnya bukan konflik ya Sobat K, tapi kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di daerah silo Sobat K, terutama petani silo Jember, di mana hal itu muncul keresahan karena ada rencana pembangunan Markas Batalion Teritorial Pembangunan ya atau TP yang akhirnya membuat banyak petani berpikir kemudian khawatir terkait dengan masa depan mereka yang saat ini juga dipenuhi oleh tanda tanya Sobat K. Nah, terkait dengan hal itu, dari dalam hearing yang berlangsung pada hampir 5 jam di 17 Juni kemarin, hari Rabu ya, perhatian DPRD Jember ini justru mengarah pada proses penentuan lokasi, di mana sejumlah anggota Dewan menilai bahwa persoalan ini sebenarnya bisa dihindari apabila sejak awal lokasi yang ditawarkan benar-benar bebas dari potensi konflik sosial. Apalagi kawasan yang kini menjadi polemik telah lama dikelola masyarakat dan memiliki legalitas melalui skema perhutanan sosial. Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Siswono, menilai bahwa perhutani ini kurang cermat saat menawarkan lahan kepada pemerintah, yang akibatnya TNI yang sebenarnya hanya menjalankan program negara justru harus berhadapan dengan petani yang merasa ruang hidupnya terancam. Menurut Siswono, dengan luas kawasan hutan yang dimiliki perhutani, seharusnya masih tersedia banyak alternatif lokasi yang minim konflik. Sehingga ia meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat aspek teknis pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang muncul di lapangan. Karena itu, DPRD mendorong hasil hearing diteruskan ke kementerian sebagai bahan evaluasi. Senada dengan itu, Sekretaris Komisi B DPRD Jember Nurhuda Chandra Hidayat juga mengingatkan agar polemik ini tidak dipahami sebagai penentangan antara rakyat dan negara. Karena menurutnya, pembangunan atas nama negara seringkali menempatkan masyarakat pada posisi yang sulit ketika menyuarakan keberatan. Sementara Administrator KPH Jember Eko Teguh Prasutyo menjelaskan bahwa lahan yang dipersoalkan memang merupakan kawasan hutan negara. Namun negara juga telah memberikan hak kelola kepada masyarakat melalui skema KHDPK dan perhutanan sosial. Karena itu, menurutnya penyelesaian persoalan ini harus dilakukan melalui dialog yang menghasilkan jalan tengah. Jadi kalau ditanya lahannya siapa, ya ini memang lahan negara ya Sobat K. Tetapi saat ini memang sudah ada SK Menteri yang memberikan hak kelola kepada Jati Jaya Silo. Karena itu harus dicari secara win-win solution. Dari Wakil Ketua DPRD Jember Widarto juga meminta seluruh pihak menahan diri sambil menunggu hasil evaluasi pemerintah pusat. Karena menurutnya, seluruh aspirasi yang muncul dalam hearing akan dituangkan dalam risalah resmi DPRD dan diteruskan ke Kementerian Pertahanan sebagai lahan pertimbangan. Dengan pembangunan yang kini di hold, peluang untuk mencari lokasi alternatif maupun solusi lain ini masih terbuka. Sehingga pihaknya memastikan seluruh aspirasi dicatat dan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Masih di K Perspektif sore hari ini Sobat K, masih barengan dengan Raffiana dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Satu informasi ini masih dari Kabupaten Jember ya Sobat K. Terkait dengan perang layanan jasa transportasi rute Jember-Jakarta yang saat ini memang semakin sengit ya. Kalau kamu melihat bahwa ada kata-kata negara versus swasta. Karena memang terlihat sekali ya Sobat K, untuk kompetisi perang layanan jasa untuk transportasi rute Jember-Jakarta. Di mana kompetisi perebutan pasar penumpang rute Jember menuju Jakarta ini kian membara. Langkah agresif pemerintah melalui ekspansi besar-besaran, moda transportasi plat merah kini bersaing ketat dengan kelangsungan bisnis perusahaan otobus atau PO swasta yang terancam gulung tikar akibat kejenuhan pasar. Dari peta persaingan memanas setelah PT Kereta Api Indonesia Daop 9 Jember resmi mengoperasikan KA Pandalungan 2 relasi Jember-Gambir mulai Kamis 18 Juni. Kehadiran armada anyar berseri eksekutif stainless steel ini memperpanjang dominasi jalur rel, menyusul KA Pandalungan generasi pertama dan Kereta Api Pelambangan Ekspres Banyuwangi Jember Pasar Senen yang sudah lebih dulu menyedot pasar. Ketatnya penetrasi koridor darat ini bahkan berkelindan dengan jalur udara, di mana pemerintah Kabupaten Jember juga telah mengaktifkan rute penerbangan langsung atau direct flight dari Jember Jakarta melalui Bandara Noto Hadinegoro. Gempuran masif dari sektor regulator ini menjadi alarm bagi sektor swasta, karena selama ini koridor Jember menuju jantung ibu kota negara merupakan lahan basah bagi pelahan PO bus swasta kelas kakap. Setiap hari armada premium milik PO seperti Rosalia Indah, Gunung Harta, Sinar Jaya, Medali Mas, Pandawa, Akas, dan masih banyak lagi ya Sobat K, yang berkejaran membelah jalur darat demi mengais okupansi penumpang. Di segmen ini mereka juga harus bersaing ketat dengan jagoan negara lainnya, yaitu Damri. Pemerintah seolah sengaja untuk mengajak swasta ini bertarung dalam laga adu manja pelayanan. Namun bagi pengusaha bus swasta, ekspansi tanpa jeda dari KAI ini yang membuat ruang gerak mereka kian terhimpit. Dari data internal KAI mengonfirmasi, dominasi negara yang sulit dibendung sepanjang 2025, KA Pandalungan sukses mengangkut 409.200 penumpang. Tren ini meroket 5,31% pada periode Januari hingga Mei 2026. Kemudian pada peluncuran perdana KA Pandalungan 2 hari ini, okupansi bahkan meledak hingga 160%. Dari kapasitas reguler sebanyak 634 penumpang langsung menyemut di stasiun Jember. Di bawah bayang-bayang statistik mentereng BUMN tersebut, pengusaha bus swasta kini dihadapkan pada pilihan pelik, di mana bertahan dengan melakukan perang aktif, perang tarif, atau banting harga yang menggerus margin keuntungan atau menyerah kalah. Jika migrasi massal penumpang ke moda kereta dan pesawat ini terus berlanjut, keberlangsungan rute bus Jember-Jakarta bisa diterpa krisis okupansi yang pada akhirnya tinggal menunggu waktu untuk mereka menyerah angkat kaki menutup rute tersebut. Dari staf ahli bidang pemerintah hukum dan politik, Hari Agus Riono mewakili Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam sambutannya menyatakan bahwa kemudahan konektivitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Terlebih transportasi kereta api saat ini terus berbenah dan berhasil membuktikan diri sebagai salah satu moda transportasi prioritas yang menawarkan kenyamanan serta efisiensi tinggi bagi penumpangnya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
6: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
5: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
7: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: 89 K Radio. Hit music, hot news.
1: Satu single dari Jennifer Lopez featuring dengan David Guetta, Save Me Tonight, baru aja diputarkan ya, dan sekaligus menjadi lagu di menjelang jam 6 sore ini. Jam 17:51 menit dan sepertinya cuaca masih cukup hangat ya. Masih agak gerah dikit sobat kita. Tadi sempat hujan di wilayah lingkar kampus, walaupun cuma gerimis, tapi lumayan agak deras dikit sobat K. Tapi di malam hari ini sudah reda ya kondisinya, dan banyak masyarakat yang melakukan aktivitas. Banyak yang melakukan aktivitas terutama untuk pengendara roda 2, ini yang masih memadati jalanan di wilayah lingkar kampus, terutama di Jalan Danau Toba lumayan agak ramai, terutama yang berada di sekitar perempatan atau traffic light Mastrip. Jadi lumayan agak crowded sobat K. Hati-hati selalu yang di malam hari ini masih melakukan perjalanan atau baru aja pulang gawe ya sobat, ditemani bersama dengan Raffiana di malam hari ini sampai dengan jam 8. Masih ada sekitar 2 jam kebersamaan kita, tentunya nanti masih ada beberapa informasi yang terupdate ya sobat K. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Masih berkaitan dengan sulitnya para nelayan untuk mencari solar subsidi ya Sobat K. Kemarin juga telah diberitahukan bahwa petani, nelayan ini kesulitan untuk mendapatkan solar subsidi. Karena solar subsidi itu sangat berpengaruh ya Sobat K untuk mereka, apalagi yang melaut, kemudian juga bertani, traktor ya Sobat, kemudian jukung, itu juga sangat butuhkan solar. Apalagi kalau sekali melaut, itu pasti butuhkan solar yang sangat banyak. Jadi kalau penggunaan dari solar subsidi ini tidak

tercukupi pasti juga akan berpengaruh pada tangkapan mereka. Dan kemarin juga banyak sekali masyarakat yang akhirnya berhenti melaut karena sulitnya untuk mendapatkan solar subsidi. Sehingga mereka terpaksa untuk berhenti, kemudian juga harus meminjam ke bank kredit dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan banyak yang dikeluhkan oleh para nelayan dan petani tersebut terkait dengan susahnya mendapatkan solar subsidi. Masih berkaitan dengan itu Sobat K, di mana nelayan di pesisir selatan Kabupaten Jember ya, khususnya di wilayah Puger dan sekitarnya, hingga kini masih menghadapi kesulitan memperoleh solar subsidi. Di mana kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari 2 bulan sejak terungkapnya kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di kawasan Jalan Tengku Umar pada pertengahan Maret lalu. Persoalan yang dihadapi nelayan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok BBM, tetapi terbentur regulasi dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan barcode pembelian solar subsidi, yang akibatnya banyak nelayan yang terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena tidak dapat mengakses bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama mereka. Sehingga berbagai upaya ini telah dilakukan oleh para nelayan mulai dari penyampaian aspirasi kepada DPRD hingga pemerintah Kabupaten Jember. Namun hingga saat ini mereka menilai belum ada solusi yang mampu mengatasi persoalan tersebut secara signifikan. Dari Sekretaris Asosiasi Nelayan Sejahtera Puger yaitu Abdurrahman pada Jumat hari ini mengatakan bahwa pemerintah segera menerbitkan rekomendasi yang dibutuhkan nelayan untuk memperoleh BBM subsidi. Karena menurutnya banyak nelayan yang masih terkendala dokumen ya, yang masa berlakunya telah habis dan belum diperpanjang sehingga tidak bisa untuk mendapatkan barcode pembelian solar subsidi. Akibat kondisi tersebut, selama 2 bulan terakhir, nelayan harus mencari solar hingga keluar wilayah Jember, bahkan sampai ke Kabupaten Lumajang. Namun jumlah yang diperoleh ini sangat terbatas karena rata-rata sekitar 10 liter dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan solar bersubsidi. Hal itu juga disampaikan oleh Abdurrahman dalam pertemuannya yang dilakukan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Perikanan yaitu DKPPP Jember maupun DPRD untuk dapat segera menghasilkan jalan keluar bagi nelayan. Sementara dari Bupati Jember Muhammad Fawaid juga menjelaskan bahwa kendala itu yang dihadapi nelayan tidak semata-mata terkait dengan barcode pembelian BBM subsidi, karena menurutnya terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan perizinan kapal yang wajib dipenuhi sebelum barcode dapat diterbitkan. Beberapa dokumen yang menjadi syarat antara lain adalah surat penangkapan ikan atau SIPI, surat izin usaha perikanan atau SIUP, kemudian ada NIB atau surat induk berusaha, NPWP, STBLKK, serta berbagai dokumen perkapalan lainnya. Tanpa kelengkapan dokumen tersebut, penerbitan barcode tidak dapat dilakukan. Sehingga Kusawai juga menambahkan sebagian besar perizinan ini menjadi syarat tersebut yang merupakan kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung untuk menerbitkannya. Menurutnya pemerintah daerah juga tidak dapat memaksakan penerbitan barcode bagi kapal ya Sobat K yang belum memenuhi persyaratan administrasi karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat yang menerbitkan. Meski demikian, Gus Wahid juga mengaku telah menginstruksikan Kepala DKPPP Jember untuk segera mencari solusi dan menuntaskan persoalan distribusi solar bagi nelayan Puger dan sekitarnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

0: Alex Warren, Fever Dream, baru saja diputarkan di sore hari ini Sobat Keigen. Kita geser ke informasi selanjutnya ya Sobat, di mana 4 jemaah asli Kabupaten Jember yang sebelumnya harus dievakuasi ke Bandara Kuala Namu Medan saat proses keberangkatan ke Tanah Suci kini telah kembali bergabung dengan Kloter 97 Jember dan dipastikan pulang bersama rombongan asal Jember. Keempat jemaah tersebut merupakan 2 pasangan suami istri, yaitu Eva Yulianda dan Heru Wicaksono, jemaah haji mandiri asal desa Badung Lor, Kecamatan Balung, serta Regina dan Budiman, warga desa Karangpaiton, Kecamatan Ledok Ombo. Mereka sempat dievakuasi karena salah satu anggota pasangan mengalami gangguan kesehatan saat penerbangan menuju Arab Saudi. Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Jember, Irfan Irdiansyah, pada Jumat 19 Juni menjelaskan bahwa kondisi jemaah yang sempat sakit tersebut telah berangsur membaik setelah tiba di Mekah. Karena itu, proses dari tanazul atau perpindahan kloter telah dilakukan sehingga mereka kembali masuk ke kloter 97 Jember. Menurut Irfan, 2 pasangan suami istri tersebut sebelumnya diberangkatkan bersama kloter berbeda, yaitu kloter 107 dan kloter 116. Tapi saat ini, mereka telah kembali berkumpul bersama dengan rombongan Jember dan dijadwalkan pulang bersama jemaah yang tergabung dalam KBHU Al-Haramain sesuai dengan jadwal kepulangan kloter 97. Dan sebelumnya, Eva Yulianda dan Heru Wicaksono serta Regina dan Budiman harus menjalani evakuasi ke Asrama Haji Kuala Namu Medan setelah salah satu anggota pasangan mengalami masalah kesehatan dalam perjalanan. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit Asrama Haji Kuala Namu, keduanya kemudian dipulangkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Selasa 19 Mei 2026. Pasangan Regina dan Budiman ini selanjutnya diberangkatkan kembali ke Tanah Suci bersama kloter 107 jemaah calon haji asal Blitar pada 19 Mei di jam 8 pagi. Sementara pasangan Eva Yulianda dan Heru Wicaksono menyusul berangkat melalui kloter 116 pada Kamis 21 Mei 2026. Dengan telah selesainya proses tanazul, keempat jemaah tersebut kini kembali berada dalam satu kelompok bersama kloter 97 Jember dan akan menjalani kepulangan ke tanah air bersama rombongan asal Kabupaten Jember.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Dinas Kesehatan Pamekasan berhasil meraih penghargaan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SDMK terbaik pertama dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Capaian ini mampu menggeser Kota Surabaya yang berada di posisi kedua dan Kabupaten Bojonegoro yang menjadi terbaik ketiga se-Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Dr. Saifuddin menerangkan, pihaknya dianggap mampu menyusun perencanaan kebutuhan SDMK secara profesional dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan yang ada.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kota Semarang mengingatkan adanya potensi kenaikan harga obat di pasaran imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pelaksana tugas Ketua IDI Kota Semarang Prihatin Imam Nugroho menegaskan ancaman ini terjadi karena sebagian besar bahan baku farmasi nasional masih bergantung pada komponen impor. Meski belum ada laporan perubahan harga yang mengganggu pelayanan medis, sejumlah obat penyakit kronis seperti amlodipin untuk hipertensi sempat mengalami kekosongan di tingkat distributor.
3: Kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM, sebanyak 108 stan UMKM turut meramaikan kegiatan Wasra Batik di Alun-Alun Bojonegoro. Para aparatur sipil negara diwajibkan untuk berkunjung sambil menyaksikan pameran batik, workshop, talk show, fashion show, hingga hiburan musik. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro Elsa Depa Agustina mengatakan, terdapat 69 stan dalam tenda pameran yang diisi oleh perajin batik, pelaku ekonomi kreatif, dan berbagai produk unggulan daerah, ditambah 39 stan UMKM lokal. Festival ini digelar 17 hingga 20 Juni sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui promosi produk lokal.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
2: Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, Roy Suryo dan Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa dengan mobil tahanan berbeda. Awalnya Roy keluar dari ruang Direktorat Tahanan dan Barang Bukti menuju mobil tahanan. Roy Suryo menggunakan kaos berwarna biru dan celana pendek. Roy langsung dibawa keluar dari area Polda Metro Jaya. Momen itu diiringi teriakan dari para pendukung Roy Suryo. Setelahnya Dr. Tifa dibawa dengan mobil berbeda. Tifa menggunakan baju tahanan berwarna oranye saat menaiki mobil. Roy Suryo dan Tifa dibawa ke instalasi gawat darurat oleh tim dari Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat. Roy Suryo yang mengenakan jersey sepak bola sempat berteriak siap sambil mengepalkan tangan. Sementara Dr. Tifa mengaku penahanan dirinya dan Roy Suryo merupakan hadiah ulang tahun untuk Jokowi. Usai berbulan-bulan menjadi polemik, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi memasuki babak baru. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap dan ditahan Polda Metro Jaya. Apakah ini menjadi akhir dari polemik atau justru membuka babak baru perdebatan? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Joy Jones dari Mapolda Metro Jaya. Joy, penangkapan ini memicu perdebatan dari isu penegakan hukum hingga tudingan kriminalisasi terhadap pihak yang kritis. Lalu bagaimana perkembangan terbaru di sana? Apakah ada pernyataan terkini dari penyidik atau kuasa hukum dari Roy Suryo dan Dr. Tifa? Joy.
3: Ya Eva dan juga pemirsa, sampai dengan malam hari ini update yang dapat kami sampaikan bahwa kedua tersangka ini, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, sudah di saat ini sedang menjalani proses cek kesehatan di RS Polri. Dan tadi keluar dari area komplek Polda Metro Jaya pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat dan hingga saat ini proses dari check-up kesehatan masih terus dilakukan. Dan proses check-up ini merupakan salah satu aturan dan juga prosedur yang harus dilewati oleh para tersangka yang ditahan untuk nantinya melanjutkan proses penahanan yang dilakukan oleh pihak polisian terhadap mereka. Dan memang benar sekali Eva dan juga pemirsa yang seperti Anda sampaikan tadi bahwa penahanan ini menjadi polemik yang diperbincangkan dan juga ditolak keras

0: ditetapkan sebagai tersangka selalu melakukan prosedur yang sudah sewajarnya dan tidak pernah terlewat untuk wajib lapor dan melakukan kewajiban mereka sebagai tersangka yang tidak ditahan. Namun mengapa proses penahanan dilakukan saat ini? Mereka mengaitkan dengan ulang tahun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun pihak kepolisian Polda Metro Jaya membantah semua hal tersebut. Ia menyatakan bahwa proses penahanan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini. Pihak Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa penahanan ini bukan semata-mata hanya menahan saja, melainkan ini melainkan bagian dari rangkaian panjang penegakan hukum. Ini merupakan proses penyidikan karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Oleh sebab itulah penahanan ini dilakukan untuk memastikan kehadiran tersangka dan kelancaran proses pelimpahan tersangka serta barang bukti dari penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi DKI. Hal inilah yang mendasari Polda Metro Jaya melakukan penahanan semata-mata untuk melakukan proses hukum atau melanjutkan proses hukum sehingga tidak ada kendala nantinya. Tadi sempat ada drama sedikit, Eva dan juga Permisa, terkait dengan kedua tersangka ini mau dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani proses check up karena pihak dari Roy Suryo, terutama kuasa hukumnya, merasa bahwa hal ini merupakan skema dari pihak kepolisian untuk mempermalukan Roy Suryo. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, tetap melakukan prosedur yang seharusnya, yaitu kedua tersangka ini dilarikan ke Polda Metro Jaya, ke RS Polri menggunakan mobil tahanan dan melakukan check up selanjutnya. Dan saat ini mobil tahanan masih belum kembali ke area Polda Metro Jaya untuk kembali ditahan sehingga proses proses dari pengecekan kesehatan masih terus berlangsung. Terkait dengan upaya hukum yang akan dilakukan oleh tim Roy Suryo CS ini, pemirsa, nantinya mereka akan melakukan hukum lagi, yaitu melakukan pengajuan dari penangguhan penahanan. Namun hal tersebut masih belum dilakukan karena memang hal tersebut bisa dilakukan setelah 1x24 jam dari penahanan, sehingga pihak Polda Metro Jaya pun belum merespon pernyataan tersebut karena memang belum ada laporan atau permintaan hal tersebut. Eva.
1: Yoi Jones, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Prime Time News, kami lanjutkan dengan informasi aktris Davina Karamoy terseret kasus travel umroh Hanania Group. Informasinya usai jeda.
2: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
3: Selamat malam Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana. Informasi di jam 7 malam ini Sobat KI terkait dengan puluhan makam di gumuk kawasan Karangrejo yang tergusur oleh tambang galian C. Di mana puluhan makam di Jalan Rinjani, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari dilaporkan terdampak aktivitas tambang galian C. Sejumlah jenazah bahkan terpaksa dipindahkan oleh pihak keluarga karena makam terdampak pengerukan. Ketua Umum DPP Laskar Wingit Nusantara, Ahmad Fuadi, yang mendampingi warga terdampak pada Jumat 19 Juni mengatakan, pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kondisi makam yang semakin terancam akibat aktivitas tambang. Menurut Fuadi, masyarakat tidak mempermasalahkan aktivitas penambangan yang dilakukan sesuai ketentuan. Namun, warga berharap pengerukan tidak sampai merambah ke area pemakaman yang selama ini digunakan masyarakat untuk memakamkan anggota keluarganya. Fuadi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, kasus serupa diduga bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya disebut, sudah ada makam lain yang terdampak aktivitas penggalian di lokasi tersebut. Selain itu, warga kini khawatir terhadap kondisi makam yang masih tersisa. Retakan tanah terlihat di bagian selatan area pemakaman dan dikhawatirkan memicu longsor akibat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam makam yang masih berada di atas gumuk. Sehingga warga meminta untuk pihak pengelola untuk bertanggung jawab melakukan pembenahan dan pengamanan area terdampak. Mereka juga berharap aktivitas pengerukan tidak lagi mendekati kawasan pemakaman untuk mencegah bertambahnya makam yang rusak maupun harus dipindahkan.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Keluarga besar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UNHAS Jember berduka, di mana Rektor UNHAS Jember, Profesor Dr. Haji Ebni SAG MMCPEM meninggal dunia pada Jumat dini hari pada 19 Juni di jam 00:30 pagi dalam usia ke-57 tahun. Kepergian guru besar kelahiran 3 Februari 1969 tersebut menjadi kehilangan besar bagi dunia pendidikan tingkat keagamaan Islam, khususnya bagi Civitas Akademika UNHAS Jember. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Keluarga besar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UNHAS Jember berduka. Rektor UNHAS Jember, Profesor Hebni, meninggal dunia pada Jumat dini hari 19 Juni 2026 pukul 00:30 pagi waktu Indonesia Barat. Beliau wafat dalam usia 57 tahun. Kepergian guru besar yang lahir pada 3 Februari 1969 tersebut menjadi kehilangan besar bagi dunia pendidikan tinggi keagamaan Islam, khususnya bagi Civitas Akademika UNHAS Jember. Selama memimpin kampus, Profesor Hebni dikenal aktif mendorong peningkatan kualitas akademik, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta memperluas peran perguruan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. Almarhum juga dikenal sebagai sosok yang sederhana, dekat dengan mahasiswa, dan memiliki perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dedikasi yang ditunjukkan selama menjabat sebagai rektor membuat beliau dihormati, tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pendidik dan teladan. Salah seorang dosen UNHAS Jember, Konita, mengaku kehilangan sosok ayah, guru, sekaligus pemimpin yang selalu mengajarkan keteladanan dalam pengabdian. Menurutnya, Profesor Hebni tidak hanya membangun kampus, tetapi juga menumbuhkan optimisme dan semangat bagi seluruh Civitas Akademika. Duka serupa juga dirasakan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Rifki, menilai almarhum sebagai figur yang terbuka dan selalu memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Profesor Hebni dikenal kerap memotivasi mahasiswa agar berani bermimpi dan terus berprestasi. Rumah duka berada di Gang Masjid Baitul Mutakin, Curah Kendal, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Keluarga besar UNHAS Jember mengajak masyarakat untuk mengirimkan doa terbaik bagi almarhum. Pengabdian dan keteladanan Profesor Hebni akan terus dikenang sebagai bagian penting dalam perjalanan UNHAS Jember dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi umat. Selamat jalan Profesor Hebni. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan bagi dunia pendidikan dan masyarakat.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bapak Ibu Petani, Miravis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
3: Iya, Miravis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
2: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
3: Dan itu yang ditawarkan Miravis Duo. Miravis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
2: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
3: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
2: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
3: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Miravis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
2: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
3: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Miravis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda.
4: Sound of Knowledge.

0: Pencabutan izin terhadap 154 lembaga keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mayoritas disebabkan oleh persoalan tata kelola, bukan karena kondisi ekonomi nasional secara langsung. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS 2, Bambang S. Hidayat, saat sosialisasi bersama anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansah di Jember pada Selasa, 16 Juni 2026. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pencabutan izin terhadap 154 lembaga keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mayoritas disebabkan oleh persoalan tata kelola, bukan karena kondisi ekonomi nasional secara langsung. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan LPS 2 Bambang S. Hidayat saat sosialisasi bersama anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansah di Jember Selasa 16 Juni 2026. Menurut Bambang, hampir seluruh kasus pencabutan izin usaha bank dan lembaga keuangan berawal dari lemahnya pengelolaan serta tata kelola di internal lembaga tersebut. Karena itu, masih terdapat ruang perbaikan yang dapat dilakukan manajemen perbankan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan usaha. Bambang menjelaskan, LPS bersama berbagai pihak terkait terus mendorong penguatan infrastruktur dan sistem teknologi informasi di sektor perbankan. Upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan persoalan tata kelola yang selama ini menjadi penyebab utama kegagalan lembaga keuangan. Dalam kegiatan tersebut, Bambang juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan dana di perbankan, sebab LPS memiliki tugas menjamin simpanan nasabah apabila terjadi pencabutan izin usaha sebuah bank, sehingga dana masyarakat tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait pembayaran klaim, LPS mencatat hingga saat ini telah membayarkan sekitar 3,9 triliun rupiah kepada nasabah dari bank-bank yang dicabut izin usahanya. Dari total 154 lembaga keuangan yang ditutup, terdapat satu bank umum dengan aset sekitar 1,6 triliun rupiah dan total simpanan nasabah mencapai 1,2 triliun rupiah. Sebagian besar klaim telah dibayarkan, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Melalui sosialisasi tersebut, LPS berharap pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi lembaga penjamin simpanan semakin meningkat sehingga kepercayaan publik terhadap industri perbankan tetap terjaga.
3: Nah, kalau kami melihat memang hampir 100% permasalahan yang terkait dengan bank yang mencabut izin usahanya itu selalu terkait dengan tata kelola. Ada yang karena fraud yang dilakukan oleh mungkin pengurus, ya, ada juga yang terkait dengan nasabah juga, ya, ada juga yang debitur gitu. Tapi hampir 100% permasalahan yang terjadi dengan perbankan kita itu karena tata kelola. Artinya permasalahannya sebenarnya tidak terkait dengan fundamental ekonomi secara langsung, tetapi terkait dengan pengelolaannya.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Charlie Puth, Left and Right, dan featuring Jungkook BTS ya, sekaligus menjadi lagu terakhir di kebersamaan kita. Besok Everyday hadir lagi ya Sobat K di jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh besok kita akan have fun Sobat K di Everyday. Dan karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya Sobat. Terima kasih yang sudah bergabung dan berbagi kabarnya. Tadi ada beberapa Sobat K yang juga gabung di saluran WhatsApp. Ada Sobat Krisno, ada Sobat Rendra, kemudian juga ada beberapa Sobat K yang bergabung. Terima kasih banyak untuk kamu yang stay di 102,9. Dan Raffiana pamit ya Sobat K. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
7: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 102.9K Radio.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102.9 K-Radio.
1: K-Religi di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Gay History.
1: 20 Juni menjadi salah satu tanggal penting dalam sejarah dunia. Pada hari ini, tahun 1937, Putri Victoria resmi naik tahta menjadi Ratu Inggris setelah wafatnya Raja William IV. Saat itu, Victoria baru berusia 18 tahun dan menjadi penguasa Kerajaan Inggris serta Irlandia. Tak banyak yang menyangka, pemerintahan Victoria justru menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah. Masa kekuasaannya yang berlangsung selama 63 tahun, dari 1837 hingga 1901, kemudian dikenal sebagai Era Victoria. Di bawah kepemimpinannya, Inggris berkembang menjadi negara industri terdepan di dunia. Revolusi industri mendorong kemajuan teknologi, pembangunan jalur kereta api, perdagangan internasional, hingga perluasan wilayah kekuasaan Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada puncak kejayaannya, Inggris bahkan dijuluki sebagai kerajaan tempat matahari tidak pernah terbenam, karena wilayah koloninya terbesar di berbagai benua. Selain dikenal sebagai simbol stabilitas politik, Ratu Victoria juga menjadi ikon perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi dunia modern. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Kerajaan Inggris.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: for another.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.